0: Iya sih saya orang pendu kamu di gigi kenoh.
1: Barara ruh yang dino nimba pendu kamu kain duanji.
0: Ma pendu kamu ibi.
1: Neka darong gombe tanjeng dino.
0: Hei, kurang makan sih papa. Wah apa memang aku kata lo gombe. Mesa nara karanya toroka.
1: Mbak beruka ina kata dino na. Mian gua kabar ruh bina ko band.
0: Aku sih bina di mana kau bicara aku tu. Naya lalu aja mau marah dulu di mana aku kata angga.
1: Ah, udang kundo gue di bengi.
0: Kaku, kau tu kena kucing. Kena kucing kau tu kurang makan bika kupa heru masuk ambil biar kupa air kupa terus aku cari aku hamp. Kurang makan kupa dia aku cakap longgaku.
1: Kaku itu longgaku. Ami muni meri cakap ambil di nawa.
0: Nukurang makan biar tu biar na aku makan aku.
1: Ii, kamba unjuk terokan unjuk dikirokan ya mau dinjuk heru bina biar bingkim bimu tramums.
0: Nai mako masangka tamba hiasi shauro wai fapi gu unobi kudo bingi mwango kudambi opunga bikonja na wemba bipanda ukira upando kuri
1: ina ndimbara na mukereka nakadandu bakumbirwa mbaveruka
0: muhono munene shiri makuraira
2: papa
3: hello
2: wapende kero gurne maybe
3: Baku itu orang betul itu ma.
2: Oh, mana lagi?
3: Mesti temu pura ma. Jago pakai kuda ni na.
2: Jago pakai kuda ni na. Mana bilu?
3: Nampai orang kuda ni mau kuda mau dalam ni aku tu nau.
2: Baru yang kuda ni nama siapa? So ni apa yang kuda ni?
3: Ah, doh yang kuda ni nama itu.
2: Okay, you'll be fine, my love.
3: Si ni kan awak temu panci timbal siapa siapa yang orang jepuk katikan jangan jago boye.
2: No, mama mana siapa dia opi?
3: Kami mahiasi walipu hebat ganggu kuda tu bisa orang siapa sih jaga poni opo orang jalan puo puo.
2: You should accept what you cannot change, Muka.
3: Kau pupu. Tama, mini girl favor.
2: What favor?
3: Mini girl in my river.
2: Manga inga pelu.
3: Oshi, kama kaya kuna kanga ka 200 euri.
2: Muka bimara vingina.
3: Tama, bebo toilet 3.
2: Oh, okay. I'm gonna check them out.